0: Baniru a liko la kusuya tekela kulongela antsaveni swenja ka leswa ku Mosambiki ku ta fika swoswi wa humelele wa zero after va tshashela ukulu loko Mosambiki a humelela ka ntlangu lowu a kuva ti konta ata kota ku tiyentsha a ka mintlangu ya landzelaka mamaya xifinaji loko hi tsundzuxa leswa ku Mosambiki ka ntlangu wa sonto hi hundzeke hi lwa luzeke
1: Anabela
0: kambi na ukuma
1: a ela va kutiva ka ku hina ke hi twa a tinsimu hi tlhela va hlalele va kona hi ntalo kola tshumeni
0: ru hi tlhela dza va hlalela leno kampu ya numero 2 namuhla ku beliwa kampu numero 2 hi kutalili ampela dambu ni walungu kutalili hinkwaku avakhuzela vaka hi ku butlana hi ku nghena a kampu leya tshumeni kutalili ruyi
1: hi swona enaka hi leswi hi nga karhi hi swi twa hikwalaho ka leti la n'wina na vuyimbeleri letlhelo la vakhuzele i ntlangukulu lowu Mosambiki a tikombisaka hi ku hetelela ku ta fika swoswi loko hi nga phazami lana se ku ndlulaka xiphemu xa 3 minutes ka xiyengele xa ku sungula
0: na kunene ruyi ntlangu wukulu i ntlangu lowu Mosambiki a fanelaka ku va a theta timhaka tati ka ntlangu lowa namuntlha a swi tsakisa loko kala nga ringani a kuma ku humelela swa nga hi swoswi bola ni va Mahorisi va tekile va Mosambiki hikwalaho ka Juwawu ni bola tlhelisa bola dza ntsako longa na Batista nyimisa bola ame kampu ya wabuya Batista tsamaka endzelakani wa tikampu a tibidza va bola Batista hi nhloko aliri va susili va Mahorisi hi le Mahorisi ya sindzisa kamba ya ha sindzisa mbo wa Pitu ali a katisiwi Mosambiki atakatiwa Mosambiki ni vona then kapitan wa Mahorisi kuva Basikatisa tiki bola kuva ku ta va belkulod lwa ta va yudi kuva Basikatisa me kampu yavo wa buya yudi angese ba bola yudi aba bola yudi dzibandzela kano wa tikampu a tibidzi hi nhloko a susile aliri a bola leya luza ta va ku tikumetela ku lumba Mahorisi ni vona Niger kuva ya ba a tikumetela bola a nyimisekile Niger a tikumetela bola Niger hi nhloko a susile mbelukulobyi va tlhela va teka va Mosambiki hikwalaho ka Juwawu ni bola va musivelelanga hi kumi ndlela a bola dzi ya luza a ta va ku tikumetela ku lumba Mahorisi a ni swi hena Niger a ka a tikumetela a nga se tikumetela Niger a tikumetelile Niger hi nhloko va susile va Mosambiki tlhela yi teka a Mahorisi kamba ya yanga mbango va yi tekelile Mosambiki hikwalaho ka Kesani a pfula bola a vona mbelukulobyi loyi ta va Rizani a tshamaka endzelakani wa tikampu a tibidza vona aliri wa famba aliri tlhelisa xinene a ta chulula ni aliri va musivelela aliri a nga yi kumi ndlela a tlhelisa bola dza ndzhaku aliri lan'wani mbelukulobyi loyi ta va Kesani na vona Samuel va tekile va Mahorisi hi le Mahorisi tlhelisa bola dza ndzhaku ta yi teka Mosambiki hi loyi Mosambiki a tekile hikwalaho ka Milton ni bola a nyimisa bola Rizani tlhelisa bola Rizani dza wola a minengeni ya guarda redi Dinilson wa nyimeli wa baliza dza Mosambiki a pfula bola Dinilson la ku nga ni belukulobyi la ta va aline ni bola a vona belukulobyi la ta va Batista a pfula bola hi tlhelo dza ximatsa a pfulela belukulobyi va hi Kesani a pfula bola a vona Milton wa famba tsemeka ndzelakani wa tikampu a tibidza ta chulula Milton va musivelela va susile va Mahorisi a bola dzi ya luza a ta va ku tikumetela ku lumba Mosambiki ni vona Samuel ku va tikumetela kamba mbo wa Pitu a hlayini a la ta va kusuka ni bola hi tlhelo dza Mahorisi a bekisi bola mbelo wa Mahorisi kumbe a teki bola a kongomisa lomu nga na guardareti Jona bekisi bola Jona tlhelela ntshaku munyimeli wa baliza dza Mahorisi kuva Basikatisi wa buya Jona Basikatisi va susile va Mosambiki kamba ya himbangu Mosambiki va tekile va Mahorisi hi lwembela wa Mahorisi wa ndzulukela Ketini ni bola tlhelisa bola dza kambelukulobyi la ta va Krismi a vona then wa famba a katambela ku sungula pfula bola tlhelo dza xinene va susile va Mosambiki hi le Mahorisi ya sindzisa ikola ka Christ ni bola va tekile va Mosambiki Atleteka Mbelua Maurisa pula bola skalta enhla ka mabalisa ta vakusuka ni bola ithelza Maurisa ina emiso provincial de Maputo Gaza na Nyembani eketa jornada la unaru ka mitlangu ya tasa ko zafa iba subi 20 ilika 17 minutu jankamalu wakusungula 1-0 wa humelela Msambiki bola ni va Maurisa Dzawela minengena guardareda Susa bola guardare de mfuma olhos bandeira kanwa ti kampa ti bits vate kiri va Msambiki ni bona João ni bola va mutsivela João lana nga iku mitlela akatambela ku sungula katambela wa bits va mutsivelela vati ya famba Msambiki avona Lira Alira koko Msambalisen avona guardare avona Cape Town Diego ni bola itlerza ximats wa famba ta chula tlerza bola dzansa kulonga ni belukulota katambela ku sungula va mutsivela nga iku mitlela a make campu ya va Maurisa ile Msambiki a pfula bola a sindzisa Msambiki golo

yimelela agolu avishikati swa nkona swa ku sungula hi tlhelo dza xinene a guarda redi a pakata bola va tlhela va ba xikati swa nkona swa ubidzi hi tlhelo dza ximatsi loko a ba bola guarda redi a ku asusi bola khensana liko layani a ba hi nhloko swihamba 3-0 Musambiki wa humelela 25 minutos bola dzi ya mahlweni ku beliwa bola ni va Maurisa ni vona mbela Maurisa lowu a ta va parvisi parvisi ni bola wa ndzulukela parvisi a kha ta mbela ku sungula pfula bola parvisi ya ka Chrisman Chrisman wa famba kamba nga hayi ya Will Chrisman amboa pitu ali xikati xikombale kusuka ni bola xikati sukatsiwa ntlawa wa Maurisa ni vona yudi ku va ba xikatiso a tlhelela ntshaku yudi a ba bola dzibonzelekani wa tikambo wa tibidzi hi nhloko a susile niger hi lweyi niger va musivelela nga yi kumi ndlela tlhela yi teka musambiki yi tekile musambiki hikwala ka zwao zwao ni bola pfula bola dza ba mbeli wa Maurisa a ta va ku cikumetela ku lumba Maurisa ni vona niger ku va cikumetela a nga cikumetela niger a cikumetelile niger hi nhloko vasusile va Musambiki ni vona mbelo wa Musambiki loyi a ta va aline aline ni ball a tlhelisa bola dza ntshaku longa na João João wa vona Batista Batista pfula bola tlhelisa xinene a pfulela mbelo kulowa byi loyi a ta va Martinho Martinho wa famba a tlhelisa bola dza ntshaku longa na Samuel Samuel a pfula bola a pfulela Diego hi nhloko vasusile va Maurisa ya sindzisa Maurisa bola dzibeliwa hi tinhloko dzi kumeka ntlangeni bola kumbe likulowa byi lata va then ni bola tlhelisa bola dza ntshaku longa na jen jesus va teka va Musambiki kola ka Samuel Samuel a tlhelisa bola dza ntshaku a tekile mbelo wa Maurisa ka va tlhela va teka va Musambiki kola ka Batista Batista a tlhelisa bola dza wela minengeni ya guarda redi denils denils a nga ha teki nkama a tlhelisa bola dza ntshaku longa na Batista Batista wa buya a pfula bola dzibanzelekani wa tikamba tibidzi va susa va Maurisa hi tlhela yi teka Musambiki hikwala ka Khensani Khensani ni bola a pfula bola Khensani a pfula Samuel va tekile va Maurisa wa sindzisa Diogo Kalile a Diogo Pelembe Diego a susa bola va tlhela va susa va Maurisa hi lweyi Musambiki a tlhelisa bola dza ntshaku longa na Khensani makeup ya Maurisa a kha ta mbela kusuka a kha ta mbela ubidzi guarda redi a humelela khoma a khomile guarda redi wa Maurisa Johani ni bola a ba bola Johani a nga ha teki nkama bola dzibanzelekani wa tikamba wa tibidz dzi nyimisiwa mbelo wa Musambiki loyi a ta va Batista Batista a pfula bola a pfulela Martinho Martinho a vona Rizani Rizani a pfula bola dzibanzelekani wa tikamba wa tibidz leyi nga na Samuel Samuel aya ponteni Samuel a pfula bola dza ntshaku longa na Zwangu hi lweyi Zwangu a kha ta mbela ku sungula ta chila Zwangu a nga ha swi kotaka joka bola dzikatiehla ka mabalisa ya sindzisa Musambiki va nyimbisa bola vabele va Musambiki va yi sivelelana va yi kumi ndlela ya sindzisa Musambiki a ba bola mbele Musambiki a pfula bola hi nhloko va susile va Maurisa a bola dzi ya luza a ta va kusuka ni bola hi tlhelo dza Maurisa ni vona Johani Johani lweyi a heleke ni matimba a swi endla hinkwaswo hi ku nana va luza 3-0 ka 45 minutu xi leya ku sungula nga ka 28 minutu a tshiki bola Johani ku va ku ta ba yudi yudi a sukile ni bola hi nhloko va susile Batista Batista a kongomisa bola ni mungani belkulo byi lava ta va Martin Martin ya vona Samuel Samuel a ndzulukela vona Khensani bola na Khensani Khensani a vona João mabelo ya João a nga vanga lamanani bola dzi luza a ta va ku cikumetela ku lumba Maurisa i ntlangu wa ku lumba ta sakozafa hi masubi 20 na ku beliwa jornada lawunharhu laha mphikizano lowu amboa pitu a mutlakusa xidyekana a tlakusi xidyekana lengongu tsongani a hlaya leswaku ambeli wa Musambiki a li mahopi a ta katsiwa Musambiki a nga se katsiwa va beki bola mbangwini ka kona xikati swi se xibiwile bola ni va Musambiki ni vona Rizani Rizani ni bola pfula bola Rizani a vona Khensani Khensani yi tlherisa ximatsi a vona aliri aliri a tlherisa bola dza ntshaku longa na Batista Batista
a bibola bola dia luza tava ku chikumetela kulumba wa Mosambiki a chikumetela mbelo wa Mosambiki lwa tava batisha ka chikumetela bola dza ntsa longa na Martin Martin ni bola pula bola Martin basusili dia luza atava askatisu shankona shilumba ntla wa Mosambiki ni bona ali akuva baskatisu a biskatisu ali basusili va Maurice bola dzinyimiso va Mosambiki be kampu ya Maurice ilwe Kesani ni bola tlasa bola Kesani dzantsa kolonga na João. João wa bona Samuel. Samuel tlasa bola dzaka João. João pula bola bona ali. Ali ra tlasa bola dzantsa kolonga na Samuel. Samuel bampasha ukulu dzikala itlelen dza baliza dza Maurice. Dzikalta itlelweni dza baliza dza Maurice na kube guardaredi a komili atava shikatisu Shankona na ukati wantla wa Mauritius ni bona liri kuva baskatisu abekisi bela liri kuva baskatisu ambo apita lungisa barera angesenyikala na ambo apitu alungisa a barera kava belva Mauritius wakanelisana layani na Kensan kambi nkwa swikaltini ata baskatisu aliri wabuya liru skatisa kongo msa bola le mkunga na Samuel ame kampu ya Maurice Samuel kelisa bola zanta longa na Diego Diego Pelembi kapitan wafamba katambelo kusula katambelo bit pamusivela nga ikumindela pula bola pula Martin Martin wanzulukele layani Martin nga ikumindela kelisa bola Martin zanta longa na Batista Batista kelisa bola zanta longa na Guardaredi Di Nilsson Di Nilsson a pula bola tlerza chimata pfulela Batista a bola dzawela minengeni ya Guardaredi Johanna Johanna koma bola a ba bola dzibandzela kana wa ti campat beats dzinyiswa mbelo wa Mosambika tlerza nhloko tlerza bola dzi aka Guardaredi Di Nilsson Denis a chikumetela bola la kungana Batista. Batista wa buya. Akufula bola Batista. Avona Kesani. Kesani ni shoku wa famba. Ata chulula Kesani. Vamusibela Kesani. Guardaredi akomini. Adzilikusui golu za Mosambiki kambi. Johanni. Ilwa nyimiseki lana komi bola. Aba bola zibanzala kana wati kampati bizi. Shifu vasusili Martinho. Aba bola Martinho. Zaka Batista Batista bona João João tlisa bola zaka Rizani Rizani Martinho Martinho apula bola bona Kesani Kesani Milton wafamba Milton anyimisa bola Milton anga ikumindela katambela kusula katambela ubiza ta chulula Milton wafamba Milton ta chulula tlisa bola dzanza kwa ngalbeklot lwata valiri aliri bamsibela anga ikumindela tlisa bola dzanza kolonga na João João apa bola dza bambelu wa Maurice asinzisa Mosambiki kola kali Milton, Milton ni bola basusili va Maurice. Itlaite ka Msambiki. Tlisa bola mbela Msambiki danta akulonga na Batista. Batista batela kana wati kampati biza nyimisa bola. Avona line. A line ni bola wanzulukala nga ikumindela tlisa bola danta akulonga na Belkulo dzula tava Milton. Milton ni bola wafamba Milton. Apfula bola Milton apfulela Kensan. Kesana katambela kusula katambela bit vamusivela kesana kai kumintela vatekili va Maurice atlerisa bola mbelo wa Maurice dzantsa kolonga ni Belclod lwata va Christ Christ ni bola tlete ka Mosambiki kola ka Kesana wa famba Kesana atamba ka tlaka ka kapat bit vamusivela asusini va Maurice yasinzisa Mosambiki kola ka João João ni bola kambi mabela João anga vangala manene aliru layana kwata kuma bola nga dzikumanga A bola dziluza tava kuchikumetela kulumba Maurice. A chikumetelili Niger dzantsaku. Aba bola Niger dzibandzala kana ti campat beats. Ihloko asusili Christmas. Yasinzisa Maurice. Kamba yasinzisa vatekili va Mosambiki kola ka Rizan. Rizan aba bola dzi awela minengeni ya Guardaredi Di Nilsson. Di Nilsson ni bola pula bola mtelza shimata pula mbel kulodzi lwata va Batista wabuya Batista akongomisa bola ndzela kana ti kampati bidza vona Martin wafamba Martin akongoma Ponten ata chula Martin wafamba vamusivela Martin anga ikumi ndlela a bola dzi aluza ata va shikatisu shakona chilumba ntlawa wa Mosambiki
Ni vona line ku va basikatisu. Ili ka 35 minutos, ankamalo wa ku sungula 3-0 wa humela Msambiki. Basikatisu xibiwili, a bola dza luza ta va ku suka ni bola itlelo dza Maurice. Ni vona Johan ku va basikatisu. Johan inkwaswa swenja hi kunana. A tlanga ni bola. A nyima ta kula bola. A tlhela ntsa ku va ta basikatisu. Wa ba Johanna Biskatisi bola dzibuya andzelekani wa tikampu a tibits Batista Susil dza nyimisiwa himbela Maurice hi xifuva lwa ta va then a tlhelisa bola dza ntsha kulanga ni balkulod lwa ta va Ketin va tekile vabele va Msambiki hikola ka Diego kambe Msambiki a nga hi mbangu hikusa mbele wa Maurice a pakati mbele wa Msambiki na Kongo Maponteni lwa tava Ali Kesani leswi nga ta enceka ku va xikatisu ka ntshati lowukulu wa baliza dza Mauricia a xikatisu xa chavisa loko hi piva layani a nga va 3 metru a ku tlasa ka ntshatu lowukulu ni vona vanuna vanharhu layani ni vona Aline ni vona na koni Alirio akuba va basikatisi kuna Batista antivi kambe nkwa swikomba leswaku Alirio ata basikatisi ambo apita lungisa barera ta Mauricio vanyimisekile vanuna vazazi anyikeli nawu kambe vanuna hinkwa vulava vazazi vakumeka ka layani swikomba leswaku vanga ta basikatisi inge kutaba Samuel kambi vatsimba xikungu Samuel Batista Kesani Aliri kubwa xikungu na inga tivi leswa kumana katabaka kambi kwa xikamba leswa kushikatisi kutaba Batisha bishikatisi Batista kongo msa bola ngani belkulob basusili ba Maurice itlaiteka Msambiki kola ka João ba bola João Zaluza atava kusuka ni bola tlerza Johan ina 37 minutos akamalo wa kusungula 3-0 wa humelela Msambiki yeketa jornada la unar la pikizano wa tasa kozafa ima sub 20 imitlangu le ibeluwa ka akampu ya chumeni nambi ni kampu ya Zumpedi a bola ni va Msambiki lwe mbela Msambiki a ponteni guardared a humelela khoma a humeleli guardared Johan a nga ha teki nkama ba bola Johan dzi bwandzelekani wa tikampu a tibits hi nhloko va Susili Martin a nyimisi bola Martin a pfula bola Martin la nga na Batista Batista a nyima meta lavita mahlweni a pfula bola Batista va Susili va Maurice ni vona Dandy kapitan wa Maurice ni bola pula bola pela belkulot lwa tava Jenny Jesus atekile va Msambiki kola kam Rizana pula bola apulela line a line wa boy akatendelekana na tikampa tibit apula bola line avona Diego anyimisa bola wanzulukela Diego akatambela ku sungula avona Lir atachula Lir va Msivelela apuluzi bola Lir ateki bola Shwam hilwa Lir atachula basusini va Maurice atlerisa bola dzi antsa ku dzisiwa hi xifuva hikwalaho ka Batista Batista nyimisi bola vona Kesani wa buya tlerisa bola Kesani la ku nga na Diego ka bola dzi luza a ta va chikumetela kulumba Msambiki ni vona line ku va chikumetela bola line la ku nga na Kesani a pfula bola dzi antsa ku la ku nga na Martin wa famba a katambela kusula katambela o bits ka mafambela Martin a nga vanga lamanene bola dzi luza a ta va chikumetela kulumba anta wa Mauricias anga se chikumetela then a chikumeteli bola then dzian tsaku vanyimisa bola xifuva mbele kula dzula ta va kinini ni bola tlerisa bola dzian tsaku kinini vateka va Msambiki kola ka line wa boya bola tsama kanzela kana wa tikampo ti bits anyimisa bola line avona kesani ni bola pfula bola dzaka João tlerisa bola dzian tsaku langa na Rizani avona Martin ni bola tsama kanzela kana wa tikampo ti bits pfula bola Martin itlerisa ximatsa avona Aliri va Msivela nga hikumi ndlela bola dzia luza atava a kusuka ni bola itlerisa Ija das Maurícias.
ni vona ambelo wa Maurice Lyon atlerisa bola dzaka guardared na yena atlerisa bola dzaka yudi akuva yudi a bashkatiso a bishkatiso leshi yudi bola dzibanzana kana pati bits inhloko wa sustili batista batle vateka ba Maurice bola dzawela aminengena guardared Johan atlateka bola Johana nyima ba bola Johan dzibanzana kana pati kampat bits mabela Johana nga vangala manene a bi bola dzia loser Ataba kuchukumetela kulumba Musambiki ni vona Martinho kuva chukumetela Martinho a bibola dzibanzala kana wati kampat bids ya kongomisala ngwana Batista Batista vona line a me campo ya Maurice tlhalisa bola a line dzantsa kulonga na Kensan Kensan wants look well tlhanyi ka bola Batista kamba mbeli wa Maurice Akoko visi mbeli wa Musambiki atava align. Nkwa shkaltili. Bola za beliwe. Diego ni bola. Akoko msa bola mga na Batisha. Batisha fula bola. Bola za lusa. Atava kusuka ni bola. Itleli za Maurice. Nibona Johan kubaba bola. Ani bola Johan kama voka. Jelava beli kubaba mashweni. Abegisi bola mbangu nika kon Johan kubaba bola. Ngese ba bola Johan. Tlele lanzaku. Wabuya Johan ababola Johan dzibanzala kana wati kampat bits ehloko vasusili hi Chrisman ni bola yasinzisa Maurice kamba yasinzisa vatekile Musambiki kola ka lira alira katambela kusula katambela bits ekongomisa bola lomu kana Samuel avona Kensan ekongoma ponteni anyima ponteni anga ivoni ndlela avona Martin anyimisa bola tlhelisa bola dzantsako leyonga na Samuel ababola dza bambele wa Maurice vatekile va Maurice ikola ka then tlhelisa bola dzantsako leyonga ni Belclot lwe Chrisman akaenzela kana ti kampat bits wafamba kamba nga afambi vasusili va Musambiki ikola ka Martin tlhelisa bola dzantsako sakulanga na guardarede de Nilson ilika 42 minutos ankamalo akusungula 3-0 wa humelela Musambiki Maputo Gaza na Nyembani na eketa ntlangu akulumba tricera jornada la Taça Cosafa e masubi 20 ibe Martin atsamaka ndzela kana wati kambo yet beat ngoma ponteni wa famba pfula bola Martin avona Rizana nyimisa bola Rizana tlhalisa bola dzantsa kulanga na Cape Town Diego tlhalisa bola dzantsa ku La kunga ni Mbel Claude. Lua tava Martin avana Batista. Batista meio campo ya va pula bola Martin. Avana João atlesa bola dzantsango. Vatekile va Maurice kambi anga imbango Maurice. Vatekile ya Liri. Aliri ni bola. Aliri avana Mbel Claude. Apula bola Liri dzaka Martin aponte na tachulula bola dzia lusa. Atava Ashkatisu Shankona na Shilumba. Musambiki nivona li akuvaya ba nivona line kuvaya ba bola aya umbangweni ka kona line a bishkatisi akatswili Maurice ilwe mbela Musambiki katambela kusula katambela u beats apfula bola dzikatehla kama baliza dzia loser mabelelu ya Martinho dzikatehla kama baliza dzia loser atava kusuka ni bola tlhelidza Maurice Ni vona Johan kuva bashkatisa bexi bola mbangu nika kona kuva bashkatisa tlhelela ntsako. Tlakusha mavoka dzira va beli kuva va mahlweni. Wa buya Johan a bashkatisa. Inhloko va susili va Maurice. Kamba ya imbangu Maurice. Kusa Kensan na yena wali kola na susili bola. A beka bola ntlangeni Kensan. Kensan a vona Martin. Martin wa fama Martin. A kongoma ponteni. Va susili va Maurice. Va tlhe va teka va Musambiki. Tekile Musambiki kola ka Samuel bampasho Samuel tsikaltehla kama baliza dia loser atava kusuka ni bola tlhele dza Maurice 43 minutos ankamalo wa kusungula 3-0 wa humelela Musambiki ikusuka ni bola Asukini ni bola Musambiki ba bola dzibanzela kana ti kampat bits vasusili va Maurice ilwe mbelo wa Maurice wa famba kongoma ponteni lwa tava Jens Jesus akatambela kusula katambela bits va musivelela kamba nga kumisisanga hawa mi va mutekeli bola va Musambiki ile Musambiki kola ka João nyimisa bola apfula bola la kungana Kensan wa famba Kensan atlhelisa bola Kensan dzantsa kulonga ni Bel Claude amboa pito ba pito
Agora é Catecil, Maurício, é Catecil. Ele cai 45 minutos. Quando saiu 3 minutos, achei em tela. A curva está aquele sangue, a malon tango estava em mil. A bola de bule de alusa. Aí estava com suca de bola. E tem a Maurício, a nivola Joana, que vai abascar isso. Aí a Connie Joana, que vai abascar isso. Atlela Ntsaku kuva basikatiso. Angese basikatiso Joana wabuya. Abisikatiso. Ihloko va Susile Martin. Akongomisa bola lomungana Batisha. Batisha nyimisa bola. Atlelisa bola Batisha dzana dzaku longana Rizan. Rizan me kampu yavo wabuya. Apula bola Rizan. É como se alguém não João, João pula a bola, a bola na line, a line está chilula. Ele alir, alir a luzir bola, a luz a passo, vai ter que a Maurício, que aí tem que a Moçambique, coloca a Samuel. Samuel pula a bola, tem as chamas, a pula em Belculote, lua estava Martim, a ponte ele Martim, a Martim bola de Tchanyo Mukili, a Minengeni aqui de Alusa, a estava com suca de bola, tem as Joan. A Begsi bola, Joan. Angé se bola telança. Wabuya Joan. Abi bola Joan de Bantala kan wati campo ati bids va susile va Maurício. Itleite ka yo Maurício kola ka Dan, Dan capitão wanta walo. Wa umzulukela capitão ga ikumindlela pula bola telança bola dantsako. Bola dawala ma ninga na Chris. Chris avana Parvis. Parvis ni bola telança bola dantsako. Ba tekile va Moçambique. Atlalo za bola Moçambique. Ba mtekele bola Moçambique. Ikola ka Dan. Kambilani matekele ya Dan anga bangala manene. Kuvini ku dudlubetana ka ba beli ba mtla wa ibidza mbo wa pitali kola na swivonile. Ita katsiwa Moçambique. Ni bona sokisi trash. Iyudi kuva bashkatisu. Ame campo yao. Abib. Katsiwili Moçambique. Ihloko va susile va Moçambique bola dzi a luza. Ata va ku chukumetela ka ubidzi

atava kuchukumetela kulumba Maurice ni bona then kuva chukumetela ngase chukumetela then a chukumetela bola then dzantsako inhloko va susile James James asusa bola ikeite ka musambike kola ka Martin ilwe Martin wa famba konga mapontene ata chulula ka vanga ko mapontene ikusa mtlaku sa Jekana bobisi Jekana aku ambeli wa musambike ali mahopi itakatiwa Musambiki atakatiwa Maurice Musambiki wabuya Martinho kuva Bashkatis afula bola Martinho dzaka Batista Batista vona Martinho achelisa bola dzantsa kulonga na Milton Milton a vona belkulo atula tava Rizani Rizani ni bola afula bola achelisa shimatsa afulela aline aline wabuya hombana apula bola kongomisela mungana Samuel Samuel atlhelisa bola dzantsa kulonga ni Milton Milton aluzi bola aluza pasi vatekile va Mauricia bola dzi aluza atava kuchukumetela kulumba Mauricia ni vona then kuva chukumetela guarda red kombi capitão wa Mauricia achukumeteli bola then dzantsa ku inhloko va susile Parvis Parvis atlhelisa bola dzantsa vatlhe vateka va Musambiki ile Musambiki me kampu yavo ni vona line ni bola wa famba line a tsama ka endzela kana wa ti-compact beats a nyima line a pfula bola a pfulela Milton Milton a nga ha dzikuma nga vatekile va Maurice a bola ni va Maurice ni vona Lois Lois ni bola wa famba Lois ni bola kongoma ponteni ku zengela mbelo wa Musambiki hlasa susa bola lwa ta va Batista a kongomisa minengeni ya guarda redi Denilson Denilson nga ha teki nkama a ba bola a kongomisa lemuka na Milton Milton a pfula bola a vona Batisha Batisha a tlhelisa bola dzantsako longa ni belclod lwa ta va Milton Milton a tlhelisa bola dzantsako lwa ta va Rizani Rizani a vona belclod lwa ta va line a line wa famba vasekile va Musambiki lwa ta va Maurice vatlhe va teka va Musambiki a yimisa bola mbele wa Musambiki a pfula bola mbele wa Musambiki kambe mabelele ya ka nga va nga lamana ni bola dziwu luza ta va a kusuka ni bola hi tlhelo dza Maurice ni vona Johan a swi enca hinkwaswo hi ku nana a swi muzon'wi va luza hi le ka segunda parti ku beliwi 6 minutos a nkama lowu wa ugamu ya famba Musambiki tsemaka ndzelakani wa ti-compact beats kambe va tekile bola va Maurice hikwala ka James Jesus vandzulukela James a nga yi kumi ndlela va musivela laha mbele wa Musambiki a kata mbele wo sula kata mbele wo bidzi yi tlhe yi teka Musambiki hikwala ka Martin a tsemaka ndzelakani wa ti-compact beats Martin wa famba a ta chulula Martin a yi kongomisa bola mikani belclod lwa ta va a ta va Milton Milton a nyima kata mbele wo sula kata mbele wo bidzi a vona aliru aliru a tlhelisa bola dzaka kapitan batista susile katehla ka mabababu guardareda phakatini vatlhe va teka va Maurice hi le Maurice ya famba hi tsemaka endzela kana wa ti-compact beats va yisivela mbela wa Maurice a nga yi kumi ndlela lowa ta va yudi yudi ni bola tlhe yi teka Musambiki kamba mbo pito pito a ku ambele wa Musambiki a hoxeli ambele wa Maurice layani lowa ta va James a ta va xikatiso a ta katsiwa Musambiki a bekisi bola mbangwini ka kona akuva a Bashkatisu James a sukile ni bola kongomisa bola mungana Capitown then a nyimisa bola a pfula bola then lemungana belclod lwa ta va James de Jesus a ba bola dza bambeli wa Musambiki lwa ta va Martinho a buaka hi bola a ta va Shikatisu xa nkona na xilumba ntlawa wa Maurice a ya kona mbeli wa Maurice akuva Bashkatisu lwa ta va Lois kuva Bashkatisu kamizola dza 9 a famba a hombe a nga na presa va luza kambe Musambiki yena a hisekelaka ku va yingesela handzu lowu a tlhelela ntsha ku mbelo wa Maurice a swoswela bola a tlhelela ntshaku guarda red Charles a ya koni a ku va ya bekisa bola a wumbangwini ka koni laha fanelaka ku va a ba hi kona xikatiso ti bekiwile bola ku va Bashkatisa tlhelela ntshaku a nga se ba bola Lois

wabuya lo sabi bol basusile ba Mozambique ola na liru anyi maliru akongela mbelo kusungula akongela mbelo biza khlesa bola dzantsako atlesa bola la dzaka kungana rizana pula bola dzibwanzela kana ti kampati bidzi Samuel ni ball. Wa famba Samuel. Atsama kanzela kana ti kampa ti bids. Akata mbelo kusungula. Akata mbelo bids. Apula bola Samuel. Apulela mbelo. Luya ta va Martin. Martin ya contain. Basusili va Mauricia. Ali kusui Mozambique kuva. Ah ngenisa goal dza umuni. Kamba swa kote kanga guarda redim. Johani a nyimisekile. Bola ni va Mozambique. Ni vona kapitan. Diego ni bola. Diego atlhelisa bola dzantsa kulonga na João. João apula bola bampaxa tsikatetla kama baliza. Dialuza. Atava kutsuka ni bola tlhelidza. Maurice. Ni vona Joan. Maurice Adway. Atitsha kama Bell. Ni vona Sokisi 9. Luatava Kitina umaka kungana ka Mzola 15. Jazzy. Ikuchinchana ka kusungula ka ntlawa lowa Maurice. Maurice lwa humelela kha ka nkama lo wa ugamu. Itleketlala ka xipimu xa 12 minutos. Ankama lo wa ugamu 3-0 wa humelela Mozambique. Asukile ni bola. Johan bola dzibwanzela kana ti kampati bits inhloko va susile. Va Mozambique bola na João. Mozambique ateka bola. Atsemeka endzela kana ti kampati bits kola ka João. A kongomisa bola mngana Diego kapitan kapitan anga ikumi ndlela apula bola apulela Martin anyimisa bola ibile Martin ata chula guarda red a komile isusile vabele va Mozambique bola dzikatesa ka mabalisa ikusindzisa ka Mozambique akuengesela hantsu ka xiengele xa ugamu kambi swa yala ikusa Johani abuyile na xomile ka xiengele xa ugamu Ilwei akalaka ngaji kuengeseliwa hanzu kambi Musambiki ayeja ka hinkwaswo ikusuka ni bola itlelidza Maurice isukile Maurice ekola ka Johana ba bola dzibanzela kana ti kampa ti bidzi Mozambique ateki bola vatle vateka va Maurice ikola ka Jazz lwa kungena ka swoswi Jazz ni bola vatle vateka va Mozambique ni vona Kensani ni bola Kensani apula bola vona liri alira hlasa bola dzaka Kensani Kesani atlhelisa bola dzaka liri hi lwa liri wa buyi a kongomisa bola mungana Martin Martin ya ponteni ata chula Martin ka Martin a bi bola dza bambeli wa Maurice atlhelisa bola Martin dzantsa kolonga mbeli kulola lwa ta va Kesani atlhelisa bola dzaka liri a liri anga i kumi ndlela va tekile va Maurice i tlhe iteka Mozambique ikola ka Batista atlhelisa bola dzantsa kulo mo vona ka mbeli kulola lwa ta va Milton Milton ni bola, pula bola Milton na pula Batista. Batista aluzi bola, dialuza, atava kuchukumetela kulumba. Maurice, waluza Maurice anga ateki nkama. Ikola ka Cape Town. Anyimisekile Cape Town then kuva chukumetela bola. Achukumeteli bola then dzianda kulonga ni bel club. Na vata va James Jesus vamushivelela layani. Apula bola tlhisa bola dzantsa kunga ni bel club. Hilwe Lois. Akongomisa balizeni dzikata hi tlhisa baliza dza Mozambique. Atava kusuka ni bola tlhisa Mozambique. Ni vona Denilson abekisi bola nga hateki nkama Denilson. Abi bola Denilson mtlhisa xinene. Akongomisa la kunga na Batista. Batista avona Alain ni bola nyimisa bola atlhisa bola dzantsa kulonga na Kesani. Kesani Diego. Diego avona Ali apula bola tlhelidza ximasa apulela João. João tlhelisa bola dzantsa. Hilwe Batisha ta chulula. Basusile va Maurice asindzisa ambeli wa Mozambique lwa ta va Samuel abimpaxwa dzikatenhla ka mabaliza dziyaluza. Swa yala kuva Mozambique. Kati mendeleti ta ugamu aengesela hantsu kambi nkama ukone wa habeliwa hikusa hi tlakatlela xipimu xa 15 minutos ankama lowa ugamu asukile ni bola Johan vatekile va Maurice hikola ka Jen wanzulukela Jen kamba nga hanzulukeli Jen vatekile va Mozambique hikola ka Kensana kongoma ponteni Kensana ta chulula vasusa va Maurice atlhelisa bola mbelo wa Maurice lwa ta va Christmas atlhelisa bola dzantsako kambilani kuni mbeli wa Mauricia a kumeka ka ntlangeni asekelekile ikusuka ni bola hi tlhelo dza
Maurice. I guess a suka Maurice. Ah, boy, I got the red. Oh, and Bashmo's home. Valuza. Cantangule. Cantangulo at Sakozafa. Jornada Launaru. Kutafika Shoshu, Beluake, 15 minutos. Kumelanta Wawam. Mozambique. A bola. Ziluzila estava com o Chicometela, e com o Moçambique, a Chicometela e João. João, quando começou a bola, ele mungana Diego. Diego, a Luzi bola vai ter que ir para Maurício, aí tem que ir para Moçambique. Aí estava com o Chicometela, Kulumba, Maurício. Moçambique, a Chicometela e Moçambique. A Chicometela e Batista, quando começou a bola, ele mungana Martinho. Martinho, a Vana. Rizani, Rizani, ni bola, tsama kanza la kanwa ti kampa ti bids. Ai ko komisa bola mungana Milton. Milton ni bola. Atlanta da ku Milton. Wa famba ta chulule, va susile va Maurice. Asindisa Maurice me kampu ya Mozambique. Ile Maurice wa famba. Ikola ka Lois, wa famba chulule li Lois, wa famba ko komisa kanza makanza la kanwa ti kampa ti bids. Wa famba mbelo wa Maurice. Va tekile va Mozambique va nyimisa bola tlhansa bola dzantsa. Longa ni Belkulot. Luata va Rizani, Rizani tlhansa bola dzantsa. Longa na Kamzola 13, luata va Milton. Milton a teka bola, wa kongoma mahlweni wa famba pula bola kongomisa bola mungana Aliri. Kambi Aliri a luzi bola, a bola dziluza tava ku chikumetela Kulumba Maurice. Ni bona den ku va chikumetela nga se chikumetela den a nyimila chikumetela den a bola dzantsa ku longa ni Belkulob. Va teka va Mozambique kola ka Batisha. Batisha kongomisa bola mungana Rizani. Rizani a bona Align. Alain anyimisa bola meta la vita mahlweni a bona Diego, Diego anyimisa bola eka tambela ku sungula ata chula Diego guardare da komile a komile guardare di Johani a ba bola Johani anga ateki nkama chifu anyimisa bola chifuva mbele wa Mozambique luata va Milton anga anyimisa bola ibe Mozambique ni bola ha hombana wa famba bona capitão luata va Diego wa famba ta chulula Martinho va musivela Martinho anga ikumi ndlela tlhelisa bola dzantsa ku langa likulola luata va Samuel ihloko va susile va Maurice va tlhelisa bola dzantsa ku i tlhe yi teka Mozambique ikola ka Rizani. Rizani anyimisa bola pfula bola Rizani a pfulela Batista. Batista anyimisa bola wa famba Batista ta chulula a tlhelisa bola dzantsa ku langa na Samuel. Samuel avona Diego, Diego a degula bola, Maurício aí, terça bola dança. E assim diz a Moçambique, coloca Kensan. A Sucili vai Maurício. Só aí a lacuva Moçambique, engessela golo, cate mentirita o camo. Antawa loa, Maurício aí, loa, defender a cama. Cambi em quatro cate comba, a Sucili den bola. Deixa o belo ame campo ya, Maurício. Amboa pito ali colaiane. Cuva gadim belo a. Vagadjanani lumbelo Maurice no Moçambique atava shkatisu. Combatava kusuka ni bola. Itleluza Maurice. Nibona guardare di Johanna Bexi bola. Mbango ni kakonu kuva suka ni bola. Suki ni bola bi bola. Zubandana kanu wati kampa di bizu. Itle kuva susili wa Moçambique. Itle iteka Maurice. Kambaya imbangu. Vatekiri wa Moçambique. Kola kama. Milton, Milton a pula bola, com começar lá na Batista. Batista vou na João, o afamba João, a catam belo sungul, a catam belo bids, a tachulula João, a telsa bola dança com João, o anzuluca João cai com Milton, a vou na Batista, Batista a começar bola, o afamba Batista, a musvela Batista cai com Milton, a laian bola de alusa. A tava a kusuka ni bola, e telsa Maurício a vou na Joana, Bexi bola, a kuva. Ata ba bola dzela ba beli kuva ba mahlweni. A Bexi bola Johan kuva ba xikatisi. A tlhelela ntshaku wa buya Johan. A ba bola dzibwanzela kanu wa tikampu wa tibidzi. Xuwa wa nyimisa bola. A kongomisa bola lomu nga na Samuel. Samuel wa ndzulukela nga yi voni ndlela me kampu ya wu. A tshama ka ndzela kanu wa tikampu wa tibidzi. A kongomisa bola lomu nga na Alain. Alain ni bola vona mbeli kulo dzula ta va Martinho. Martinho wa famba kongo mapontena ta chulula va musivelela nga ikumi ndlela a pfula bola tlhesa bola dzantsa ku longa ni Belkulot a vona João. João wa nyima dokola bola hi hloko va susile va Maurice yi tlhe yi teka Mozambique hikola ka João va tlhe va susa va Maurice yi le Maurice a ya sindzisa nyimisa bola Maurice yi ba bola lwa hi den dzibwanzela kanu wa tikampu wa tibids va tlhe va teka va Mozambique a famba Mozambique hikola ka Martinho. Martinho a Milton a tlhelisa bola dzantsaku a vona Batista. Batista ni bola a ponteni. Batista a pfula bola a pfulela Belkulod lwa ta va Align. Align a nyima ka yi kumi ndlela wa va Align ya mahlweni a vona Belkulod lwa ta va Samuel. Samuel a pfula bola i tlhelisa xinene a pfulela
Batista pfula bola inhloko va susile va Maurice ithe iteka Musambiki akhatambela kusula Musambiki akhatambela obidzi anga ikumi ndlela ile va msusile mbono tsayala ka Musambiki kungenisa goal dza uzanzi dza umuni dza ntlangulo tsayala Musambiki la ntshaka ka hinkwaswo leswi ku beliwa makeup ya Maurice Musambiki ajetela kuengetela hanzu kambe tsayala wa bola ni va Musambiki ni vona Batista basusile va Maurice kola kam parvez susi bola hi le Musambiki ya sindzisa hi kola ka line va tlhela va susa va Maurice ni vona Chrisman ni bola a tlhelisa bola dza ntshako loyi nga ni beli kulona lwa hi Jen Jesus a teka Diogo Diego a kongoma ponteni a bampaxa Diogo guardared a humelela khoma a khomile guardared hi le ka 20 minutos ankama lowu i wa ugamu i 3-0 wa humelela Musambiki ku ta fika sweswi i ntlangu wa kulumba Jornadam lawunharhu la ta sakozafa hi mazubi 20 i mitlangu leyi beliwaka a kampu ya Chumeni ni Stade National de Simpeto i lweyi Musambiki kwala ka Martinho lwavi Diego Pelembi kapitan wa ntlawa lowa bimpaxo a ndzikalita henhla ka mabaliza swa yala ku ta fika 20 minutu lweyi a kuva Musambiki a yengesela a hanzu a sukile ni bola Maurice a bi bola guardared ziba minengeni ya mubeli wa Musambiki lwa ta va aline va tlhela va teka va Maurice hi lweyi mbela wa Maurice a khatambela kusuna khatambela obidzi va bola hinhloko va susile va Musambiki bola dziya luza a ta va ku cukumetela kulumba Maurice ni vona mbela wa Maurice a ku va ya cukumetela nga ha tekanga nkama hi lweyi Maurice a khatambela kusuna khatambela obidzi kamba swa ha tekanga nkama hikusa mbela wa Musambiki a kokovisile a mbeli wa Maurice ambo a pito a likolana swi vonile yi ta khatisiwa Musambiki a mbeli lweyi wa Maurice a lunghisa a bota kambe hinkwaswo swi khalitile a sekelekile ku va ta baxikatiso a baxikatiso hi nhloko va susile hi Batista yi tlhela yi teka Maurice kongomisa bola mahlweni a susa mbeli wa Musambiki lweyi a ta va Risan a teka Milton wa famba Milton a kongomisa longa na Joao hi lweyi Joao wa famba a ya ponteni Joao a ta chula Joao a katambela ku sungula va susile va Maurice ya sindzisa Musambiki kola ka Diego a teka bola kongomisa longa na Martin a nyimisa bola va musivela Martin a katambela ku sungula a nga yi kumingela Martin a tlhelisa bola dzaa ka Khensan a vona Samuel a pfula bola dzikata i tlheleni dza baliza dziya luza Musambiki a yenca ka hinkwaswo ku va engetela handzu nakona nkamali wa ubidzi a ntlangu beliwa a makeup ya Maurice a mutlhavukanyisi wa Maurice a vitana a kapitawu layani a kuva a ya siya swileleto nakona na valondzo va ta ku nwa mati Musambiki hi lweyi a kongomaka a ku cinca vabeli ni vona vanuna vazazi va Musambiki layani a ku va va ta huma na ni nga tivi leswaku ku ta nghena va mani tani hi ku hisa va nyimile vabeli a ku va kuma mati Musambiki na Alonso Vota a ku cinca vabeli a mutlhavukanyisi na siya swileleto ka vabeli vakwe leswaku loko ku ta sungula ntlangu lowu a mapimu i ku engetela a hanzu ni vona Sharifa ni vona Markus nakona Sharifa wa nghena Joao wa huma ku nghena nakona Fanuel ku huma line ku nghena Kamzola 21 Markus ku huma Diego kapitan wa ntlawa lowu
wa huma mati vanwili antla kunga khal uta tlela usungula ilika 25 minutos ankamalo wa ugam 3-0 wa umelela msambiki bola ikusuka ni va maurice abi bola guardare di joan abi bola joan zibandela kala ti kampa di bits vatekile va msambiki ni vona martin anyimisi bola martin akatambela ku sungula akongomisa bola mungana marcus wa tlhelisa bola dza ntshaku leyi nga na rizan wa famba hi tlhelisa ximati akongomisa balizeni apfula bola rizan dzikatehla ka mabaliza dziya luza ata va kusuka ni bola tlhelisa joan abekisi bola joan mbangwini ka kona kuva ta ba bola ange se ba bola joan a tlhelela ntshaku wa buya joan a ba bola kongamisandzelakani wa ti-campat beats hi nhloko va susile bola hi chrisman a vona then wa famba va mu sivelela then a khatambela ku sungula va tekile va musambiki hikola ka Marcus a tlhelisa bola dza ntshaku leyi nga na Samuel ni bola Samuel a vona Sharif a wandzuluka hi la nga kumi ndlela va tekile va Maurice a tlhelisa bola mbele wa Maurice dza ntshaku wa famba mbele wa Maurice a pfula bola kamba ku na mbeli wa Maurice ntshaku ko vani va Musambiki va teki bola hikola ka Milton a kongomisa bola lomu nga ni mbeli kulobye ku nga na Martinho hi tlhelo dza xinene a ta chulula Martinho a pfula bola Martinho a pfulela Marcus a tlhelisa bola dza ka Martinho wa ndzulukela nga yi kumi ndlela layani va bola dza kuma mbeli wa Maurice a ta va captown then bola dzi ya luza a ta va xikatiso xa nkona na xilumba ntlawa wa Musambiki ni vona Marcus ni vona Martinho a ni tivi swaku mana nga ta baka xikatiso a bibola Marcus a kongomisa bola mungani beli kulobye loyi a ta va fanuel a tlhelisa bola dzi ya ntshaku loyi nga na marcus a vona martin a nyimisa bola wa famba martin a ba bola martin a luzi bola martin va tekile va maurice hikola ka losi ni bola kambe ku ni mbeli wa maurice a kumekaka ntlangeni a ta va xikatiso hambe wa pita bipiti ku va ntlangu wu nyima ku katsiwa ntlawa wa Musambiki a katsiwile Musambiki bola ni va Maurice lwe mbele wa Maurice kambe bola dzi luza a ta va ku cukumetela ku lumba Musambiki a cukumetele Musambiki a nga ha teki nkama hi lwe mbele wa Musambiki a tlhelisa bola dza ntshaku lwe a ta va kambe ma cukumetela mbele wa Musambiki a nga vanga lamanene a ta va xikatiso xilumba hi Musambiki ni vona mbele wa Musambiki mei kampu ya Mauricias a nyimisekile ku va ba xikatiso ku ngheneni ka nsati lowukulu a nyimisekile mbele wa Musambiki ku va ba xikatiso hi tlhelo bya ximati a nge se ba Charles a lunghisa barrera dza ntlawa wa Mauricias nakona a ni ku bulisana ni vabeli va Mauricias ku nga li khale a ta nyikela nawu ku va ku biwa xikatiso a nyimisekile mbele wa Musambiki ni vona na Khensani a bi bola kongomisana munga na Khensani wa buya vona Marcus a nyima a ba bola kongomisa bola lomu ku nga na Martin a nyimisa bola a tlhelisa bola Martin dzi ya ntshaku leyi nga ni bel kulobye loyi a ta va rizan a tlhelisa bola dzi ya ntshaku leyi nga na Martin a nyimisa bola a kata mbela ku sungula a kata mbela wa ku bitsa va mu sivelela Martin a nga yi kumi ndlela a tlhelisa bola dzi ya ntshaku la vona ka mbele kulobye loyi a ta va Samuel va tekile va Mauricias ka Mauricias haha hi mbaku tlhe yi teka Musambiki hikola ka Marcus wa famba Marcus a kata mbele wa ku sungula a kata mbele wa ku bitsa a kongomisa pontini va tlhela va teka va Maurice hi lwe mbele wa Maurice a pfula bola dzi buya ntshaku va famba mbele wa Maurice a kongoma pontini loyi a ta va ka sokisi dosi hi chrisman a tlhelisa bola chrisman dzi ya ntshaku leyi nga ni mbele kulobye laya vona kamizola 15 jas wa Maurice kambe bola dzi luza a ta va ku cukumetela ka Musambiki a nga ha teki nkama Musambiki a cukumeteli bola embele wa Musambiki dza nyimisiwa hi aliro a nga yi kumi ndlela va musivelela a ta chula aliro ya ponteni bola dzi kata hi henhla ka mabaliza ya Johan a ta va xikatiso
Shankona na Shilumba Ntlawa Mosambiki ni vona Liri ku va ya ba katiso a bexikatiso a Liri a kongomisa bolo muka na Marcus Marcus a tlhelisa bolo muka na Liri a bi bola kwardareda susile hi le Mosambiki ya sindzisa a nyimisi bola mpela wa Mosambiki a tlhelisa bola dya ntshaku a boya Mosambiki ya sindzisa kambe a nga yi kumi ntlela Mosambiki lena va musivelele ku ni mbeli wa Mauritius a kumeka ka ntlangeni a sekelekile amboa pito alikolani a khanelisana na Marku leswaku bana bela bola hi tindlela tinene u nga tshiko kuma karta wu laha landa hinkwaswo kalitile kusuka ni bola hi tlhelo dza Mauritius ni vona Johan a ku va ba bola a bi bola Johan ndzi bondzelakani wa tikampo wa tibits hi nhloko va susile va Mosambiki hi lwe mbelo wa Mosambiki a kongomisa bola mukani belkulodu lata va Martin Martin a pfula bola a vona Kesan Kesan a tlhelisa bola dza ka Martin Martin Marcus Marcus a nyima a nga yi kumi ndlela Marcus mubeli lweyi wa ku koma leswaku kambe a kongomisa bola dzi ya tlhelweni la ku nga ni belkulodu lata va Milton Milton a pfula golo.

Zikolo zauzazu zingenisiwa ka ya liru mbeni lwei atava batista abibola akongomisa lomu kungana sharifa sharifa tlhelisa bola dziya ntshaku aliru ali kusuhi atekela ku nghenisa balisweni swihamba 4-0 wa humelela musambiki ku ta fika sweswi hi tleketela ka xipingu xa 32 minutes ankama lweyi wa ugamu wa humelela musambiki bola dzi a wela minengeni ya guarda red dinilson dinilson a pfula bola a pfula bola dinilson a nga ni belclod lweyi a ta va milton milton a vona batista batista a pfula bola dzi a tlhelweni leyi nga na marting marting va musivela nga yi kumi ndlela a pfula bola marting dzi a ntshaku leyi nga na marcus marcus va musivelela vatekili va maurisi hi leyi maurisi a yi pfula bola tlhelisa bola dzi a ntshaku ya famba maurisi a yi nyimisa bola meikampu ya vona a nga yi kumi ndlela mbela wa Maurice, vatekili va musambiki kola ka batisha batisha kongomisa bola mukani belclod a tlhelisa bola dza ntshaku lweyi ali sharifa kambe leyi a ku ni mbela wa musambiki a kumeka ka antlangeni hi kola ka ku va a biwile lani hi mbeli wa maurisi yexe sokisi dza novi hi loyisi lweyi a kumeka ni karita wa marelo a ta khatsiwa maurisi yexe a meikampu yakwe vona mbeli wa musambiki lweyi a ta va kamzola 3 milton a ku va a baxikatiso wa buya milton a bibola a kongomisa bola tlhelweni lamu ku nga na martinho martinho a pfula bola hi nhloko va susile va maurisi bola dzali mekampu ya maurisi ni vabele va musambiki ni vona Milton a pfula bola tlhelidza xinela kongomisa lomu nga na batisha batisha tlhelisa bola dzi aka milton a pfula bola tlhelidza ximatsi a kongomisa lomu nga na kensan kensan wa famba vona belclod lwa ta va fanuel fanuel a tlhelisa bola dzi a ntshaku lo nga na marcus marcus a pfula bola capitan den a susile wa maurisa hi leyi musambiki ya sindzisa kampu mek bola dzi boya meikampu ya musambiki ku humelela guarda red denilson a susa bola kongomisa bola lomu nga na rizani rizani ni bola wa famba rizani a kongoma mahlweni wa famba rizani a khatambela kusungula khatambela kusungula pfula rizani a vona liri ku humelela mpeli wa maurisi a susa bola a ta va xikatiso xa nkhona na xilumba wa musambiki ni vona liri ku va ba xikatiso a bixikatiso a liri khelisa bola dzi ya ntshaku a liri laha ku nga na samuel samuel ni bola a kongomisa bola mi nga na martin martin a ba bola dzi kali ta henhla ka mabaliza dzi ya luza a ta va kusuka ni bola etlhelo dza maurisi yexe ni vona ntlawa wa musambiki wu dya wu nghenisa luciano a nyimisekini luciano kambe na swi nga se enca ka leswo hi kusuka ni bola etlhelo dza maurisi yexe a sukini bola mbelo wa maurisi a va susile va musambiki hikola ka rizani rizani ni bola rizani a vona sharifa sharifa wa ndzulukela nga yi kumi ndlela a tlhelisa bola dza ntshaku sharifa a vona rizani rizani wa famba a kongoma ponteni a vona kheseni a nyima rizani a tlhelisa bola dza ntshaku lo nga na khesani wa famba khesani a nga yi kumi ndlela khesani khesani a tlhelisa bola dzi ya ka marcus marcus a nyima a pfula bola marcus lomu ku nga na aliri aliri a tlhelisa bola dzi ya ka marcus marcus samuel va pfula bola dzi beka a tlhelweni laha ku nga na martinho martinho a nyima a nga yi kumi ndlela martinho a nyimile a khatisa bola dzi ya ka marcus marcus a nga yi kumi ndlela marcus a vona mbeli wa martinho martinho a nyimisa bola a nga yi kumi ndlela musambiki martinho a vona rizani rizani ni bola rizani a vona aliri aliri a chululile a bola va susile va maurisi yexe a ta va xikatiso xa nkhona na xilumba musambiki ni vona liri ku va ya ba xikatiso wa huma kamzola novi wa nghena kamzola novi ku huma samuel ku nghena luciano ku nghena ku huma samuel hi tlhelo dza musambiki a ku va ku ta biwa xikatiso maurisi yexe na yena wa cinca ku nghena emmanuel ku huma chrisman
kungena na kona chawa kuma loisi itlelo dza mauritius anga malonga ta boa ka xikatiso xa kona ilika 37 minutos anga malo algamo anyimisekile aliri kuva baxikatiso a bibola aliri a kongomisa bola la unga na marcos vasusile va mauritius ata vaxikatiso ximbeni xa nkona unga ta baka liri a bekisi bola aliri kuva baxikatiso anga se va bola aliri anyimisekile aliri a bibola aliri guardarede aphakatini ya sindzisa msambiki hikwala ka batista batista a kongomisa bola munga na rizani anyimisa bola rizani kwandzulukela nga yi kumi ndlela tlhelisa bola dzanisa kulonga na martinyo martinyo wa buya pfula bola martinyo yi tlhelisa xinene a pfulela marcos marcos a vona milton milton a pfula bola i buya xikazila kunga na mbelikulobye va tekile va mauritius kamba ya yangambangu mauritius a tlhela a teka fanuel fanuel ni bola fanuel a kongomisa bola munga na aliri aliri a nyimi ma bola va mi tekeli bola aliri a luzi pasa a luza bola va tekile va maurisa yi tlhela yi teka msambiki kesani ni bola kesani a pfula bola a pfulela mbelikulobye lwa ta va martinyo martinyo a nyimisa bola a nga yi kumi ndlela martinyo va n'wi sivelela a kata mbela wo sungula a kata mbela wo bitsa a nga yi kumi ndlela martinyo a pfula bola va susile hi mbelo wa msambiki guardarede a khomile kasi golo

0: Mabelenu, Yam Belua Musambiki Lion, Ala Longelan Savenam Takuswa Jekanam, Abubisi Jekanam, Alima Upi, Abola Niva Musambiki, Nivana Rizani Nibona, Abla Bola Rizani Zanzakulana Kesan, Kesana Nima, Amen, Takongamza Bola Matreni Masusini Va Maurice. It's eight days Mozambique. Nivona Fanuel ni ball. Wafama Fanuel. Fanuel akongo msa ball. Lemuga na Rizan. Rizan anga imbang. Gusa. Akongo visi wilayani. Iwanu nuna wa Mauricia. Leshinga tenche kakuba Mauricia jilwe. Akadisiwa. Akadisiwa iliba bibola babeleva Mozambique. Kola kam. Martin ya bibola dzansa kulonga na Milton. Milton atelsa bola langa na Rizan. Rizan atelsa bola dzaka Milton. Milton abona Batista. Batista wafamba. Akatambela kusungula bola dza luza. Atava kuchikumetela kulumba Mozambique. Achikumetelile mbelo Mozambique latava Martin. Akongomisa bola dzaka Marcus. Wanzulukela Marcus anga ikumindlela. Atelsa bola Marcus dzansa kulonga na Martin. Martin abona Milton, Milton a full of ball. Avona Kamzola set, Luata Valir, Alida Kongamsa ball, Zaka Lucian, Luciana Pontinata Chulul, Luciana Avona Sharifa, Sharifa Ngai Kumintela Telsa Bola, Sharifa Zanta Kulangan Belkulot, Luata Vam, Martin, Martin a Kongamsa Bola, Zanta Kulangan and Milton, Milton and Yimsa Katam Belok Sungul, Akada Belok Swabit, Sivella Kumintela Telsa Bola, Martin Zanta. Leonga na Batisha bola dzaluza atava kuchikumetela kulumba Mauricius nivona captain then kuva chikumetela achikumeteli bola then dzia mahlweni leonga ni belkulot lwatava James Jesus vatekile va Mozambique hikola ka Sharifa wafamba Sharifa akatambela kusungula akatambela obits ata chula Sharifa vasusili va Mauricius atava kuchikumetela kulumba Mozambique anga hateki nkama Mozambique ala kwengesela hansi nivona Sharifa achikumetelile Sharifa a bola dzinyimisiwa hika Mzola 9 Luciana nyimisa bola dzi aluza atava akusuka ni bola iteluza Mauricia nivona Johan akuvasuka ni bola bekisi bola mbangweni ka kona angese ba bola Johan a bi bola tibanzela kanu ati kampu ati beats vasusili va Mozambique vatekile bola va Mozambique hi lweyi Mozambique ni bola a tlhelisa bola Mozambique dzantshaku lwa hi Batista ni bola a pfula bola Batista vona Martin Martin aya ponteni wanzulukela Martin a tlhelisa bola dzantshaku longa na Batista Batista vona Marcus Marcus a pfula bola tlhelisa ximatsi a pfela Belkulod lwa ta va Kesan Kesan a vona Sharif Sharifa ni bola tlhelisa bola dzantshaku longa na Kesan wa buya Kesan a pfula bola Kesan a vona Lir vasusini bolo kwardare da humelelile koma a komile Johan ata ba bola Johan anga bi bola Johan o eku dzintsini vatekile va Maurice danunga na Jazz Jazz ni bola nyimisa bola Jazz apfula bola Jazz apfula Belkulod lwa Emmanuel Emmanuel wa fam aya ponteni Emmanuel anga ikumindlela Emmanuel atlhelisa bola dzantshaku lwanga ni Belkulod lwa ta va James Jesus atlhelisa bola dzantshaku lwanga na captain then atekile Mozambique wafamba mbelo wa Mozambique lwa ta va Martin akongoma ponteni hi tlhelisa xinene ata chilula Mozambique apfula bola apfula lwanga na Marcus Marcus anga ikumindlela atlhelisa bola Marcus dzantshaku anyimisa bola Marcus atlhelisa bola dzantshaku tlhelweni na kumeka ka Martin Martin va Musivela anga ikumindlela apfula bola Martin vasusile va Maurice yasindzisa Mozambique hikola ka Kensani Kensani ni bola kongoma ponti na tachula vasusile va Maurice a bola dzia luza ata va xikatiso xa nkhona na xilumba ntlawa wa Mozambique ni vona Liri akuva ya ba xikatiso aya kona Liri kuva ya ba xikatiso angese ba xikatiso a Liri a bekisi bola Liri mbangweni ka kona kuva ba xikatiso ambo a pita angese nyikela nawu ku nga ri khala ta nyikela nawu kambe ambo a pita vona lani a faneleka kuva bekisa bola kona Liri xa bekisi bola ambo a pita a bipitu akuva ata bashkati swalir. Angese bashkati swalir. Alungisa barela zantla walo wa Maurice. Amboa pitu. Ilika 43 minutos, jangamalo wa ugamu. 4-0. Takushamava kwa lir. Aba bola lir. Basuswili guardarede. Yasindi samsambiki kola kamartinho. Kambi bola. Zilu, zatava kuchikumetela kulimba msambiki. Achikumetelili. Ambelo msambiki. Kuchikumetela kumbeni. Kulimba msambiki. Nivona martinga achikumeteli bola martinga. Zanza kulonga na Batista. Batista pula bola. Apula Rizan. Rizan wafamba. Akongoma. Achelweni labona kalir. Aliri wanzulukela ngayi kumindlela vamsivelela aliri si bola siela Fanuel. Fanuel ni bola katambela kusola katambela obizi bola dzialuza basusili va Maurice. Ataba kuchukumetela. Kulumba Mozambique achikumeteli Mozambique. Bola na Batista. Batista ni bola fula bola Batista kongomisa bola kungana Marcos. Marcos adokola bola guardare da komile. A comida guardarede, Johan, a Jalava Belo, que vai amar treinar, ba bola, Johan, o bandeira cano, ati campo, ati beat. Bola de Nimissiwa e Martin. Milton, a Nimissi bola, de Awela Minengenia, guardarede, de Nilson. Bola no Moçambique, não vou na batista de bola, pula bola. Ele é chega 45 minutos, vem que ser 3 minutos a Xengetel. Ele é Maurício de bola, pula bola, bola pela Maurício, lá é Emanuel. Emanuel é Nimissa bola, a meio campo é Moçambique. A terça bola de Antago, lá é na Jazz, o Afamba Emanuel, a Congoma Ponten, a Tachulula Emanuel, vamos ver Emanuel, a Kumindel. A terça bola, a bola de Antago, a Sucine, vamos Moçambique. Bola de Nimissua e Marcos, ele é Marcos, o Afamba. A famba tem uma canção que não tem campo de bits. Aí quando começa a bola lá no Acuna Fanuel. Cami Fanuel é gato que começa a bola. A terceira bola de Antago. Vai ter que ir para Moçambique. Ele é Batista na bola. A Nimissa bola, Batista, a terceira bola, Batista. De Antago lá no Gana. De Nilson. De Nilson na fula bola. E terceira chamada a fula Rizan. Rizan na vona Lir. A Lir na bola. A Nima Lir. Ngai kumindela tlhisa bola le Rizan tsakolonga na Batista. Batista vona mbelikulo jula tava Marcus. Marcus tlhisa bola dzaka Batista. Batista vona mbelikulo jula tava Milton. Milton afula bola dzaka Kesan. Kesan avona Sharifa. Sharifa luzi bola vatekili ba Maurice. Ile mbelo Maurice ekola ka Emmanuel. Wanzulukele Emmanuel ngai kumindela. Afula bola Emmanuel afula mbelikulo. Lwa tava sokisi 13. Sharon. Vatekili ba Mozambique. E coloca Sharif. Aí o Gama Ponte e Sharif está chilulo. A bola de Bambelo a Maurício, a bola de Alusa. Jaya lá Moçambique, Cuba. Angeni Santana, uma bola. Caleja Belisa Gachone. Nami meia dúzia. Naen Chile. Cambi Jaya lá. Nivona. Ambelo a Moçambique, Cuba e a Basca de Sushankona. Hitler Zachinen. Kutlewele Chagu. Acho que a gente conhece esta boa telesachmat. Tani Xena com a Baliru. Aí Bexa bola Liru. Agora Bascatiço. Caleta 3 minutos. Cuia Salantena. Atimento Timbiru. Cambi Gutaio Ale Chacu. Amboa Pitu. Afanela Cuba Ayavona. Avari Laiane. E Gucuta Vacunichi Oxuncama. Sharifa. Na pinyichina kongoma abalizeni atava hosheli wili iva beli va Maurice akona yani amboa pitu Charles wakuma tikweni la Zambia akuva aya vona vhari manyisa utlasana umeliwe ku vona ntlangu hi manyawo leswi nga xiswona unga hlayini dimenti titsongo leti nga sala ka leswi swimambana swi endlaka swona.
1: Não, Moçambique anselesawa na bela, Moçambique hiniku nyimela, hiniku tsemba, kaleswi angata va swona Moçambique ka malembe lamataka hi ku vona a swimambana leswi leswi kombaka swona ndzeni ka kampu. Spetáculo, loko a petile hambi ntlhanu wa magoli lamanharhu 8 aswingetem biela aswingetem tikela msambiki msambiki mkulu mahlweni ka ile Mauritius
0: na kuna ni msambiki mkulu hinyimela kutwa Charles Lwey leshanga tatlaka sona ikusantsa kuka kuva Sharifa kongoma abalizeni vathasa vagadzani mbhelo wa Mauritius amboa pitu kombo mtakusa xijekana
1: akalong kama kuchukisiwa bola le ningava lihlehlile nuna wa Mauritius chimtsakshanga video arbitro akampia bebe kutani mpiwa mpepo ya lana aya bona kusui hi camera lenta swaku kungava kuendlike yini loko hi swivona lana hi michini leyi nga na yona hi pfuneteliwa ka video arbitro kungi la hlehla voko antivi hi nga tshuka hi vani penalty
0: swa komba na kunene ku sam amtlakusiwa xijekana lweyi wa lengu yena vuleke leswaku ku fanele ku va ku achukiwa layani anga tshuka a tlentliwile anuna wa Mauritius leswaku swi nga ha tshuka swi hinyika xikatsi lexikulu kambe amboa pepe manyisi hi lowu a tlangetseka vatlhavukanyisi va mitlawa hayimbirhi akuva kambe a vula leswaku akuna nchumu manyisi akuna nchumu manyisa hikuva ntsena Mozambique ka timende leti sale basikati xa kona ni vona liri kuva basikati xa kona hi tlhelisa ximatsi na dumba swa ku tshauka xikatiso amboa pitu a ta ba pitu a ku swi chipa kola kamba bekisi bola liri akuva basikatiso amboa pitu a lunghisa barrera dza ntlawalo wa Mauritius nakoni a bulisana ni vabele va Mauritius leswaku mufanele ku va munyimiseka hi tindlela letinene a ta nyikela nawu mboa pito a nyikeli nawu wa buya liri a bibola golo.

Misalisiwa hi Monica Novel a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Elvis Magaya. Ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyelweni.

0: kuphatima. Vunandzi bya vunanga. Patima.
1: Handle ka lava va pfumalaka mavhoto ku fambeni ka vhiki va kona van'wana lava va vhotiweke. Wa ku sungula I Elsa Tembe, vhiki leri a kume ntsena mavhoto mambirhi, kodi rakwe IPM07, vunanga ali a kala lirhandzu na kombisaka doropa ra ka Maputsu, muvhoti ku va nga humi ka ntshwantshwa vunanga.

0: Juma.
1: Ni 21 voto ikuma Melzo wale kamanyisa unga ingisi ivunanga lebyi a hitelaka na byona mu vote hi ku tirhisa code ku PM3 akuva a ya mahlweni kumeka ka Phatima Maputo.